89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Kasus korupsi di imigrasi ya, di mana pencinta Suara Sundari, Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan total nilai pemerasan di kasus pengurusan dokumen keimigrasian yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas Silmi Karim itu mencapai ratusan miliar. Bayangkan, ada juga informasi yang menyatakan bahwa Silmi Karim terima jatah rutin 100 juta rupiah per minggu. Dan pihak KPK akan menyampaikan datanya secara detail saat konferensi pers. Dalam perkara ini KPK menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat Dijen Imigrasi lainnya sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai periksa terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan di lingkungan imigrasi Jakarta Barat, pencinta Suara Sundari. Adapun ke-8 tahanan tersebut kini ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih untuk 20 hari ke depan. Dan pasal yang disangkakan kepada Silmi dan kawan-kawan yaitu pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 junto pasal 20 huruf C KUHP. Adapun para tersangka yang ditetapkan KPK usai OTT adalah Wamen Imipas, ada juga pelaksana tugas Ditjen atau Dirjen Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Kasubdit, Direktorat Izin Tinggal Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, kemudian Ketua Tim Alih Status ITAS, Staf Subdit Izin Tinggal, pencinta Suara Sundari. Dan juga seperti berita sebelumnya, 2 orang swasta yang diamankan di wilayah Bali juga dikirim ke Jakarta, pencinta Suara Sundari. Yang menjadi concernnya adalah semuanya adalah pemegang keputusan. Ya, Kasubdit, Wakil Menteri, dan yang lain-lainnya.

0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo sayang, aku kamu bisa di...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih untuk pecinta Suara Sunari yang pagi hari ini sudah bergabung di program Rock and Breakfast ya. Dan nantikan program selanjutnya, informasi dan tips yang akan hadir di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga masih tetap setia menyimak program di Radio Suara Sunari. Kali ini di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti, kembali saya Dika Tama akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari dengan lagu dan juga informasi di program Informasi dan Tips. Masih di edisi Jumat di tanggal 5 Juni 2026. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari bisa bergabung nanti untuk request lagu di Facebook Suara Sunari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, informasi kita di pagi hari ini tentunya yang rileks-rileks saja ya. Bukan masalah korupsi, bukan masalah penangkapan. Ini masalah kesehatan tubuh ya. Jadi pencinta Suara Sunari, sama pentingnya dengan latihan olahraga, tubuh juga membutuhkan waktu jeda dan pemulihan ya, yang cukup. Jadi saat olahraga, otot, sendi, dan berbagai jaringan tubuh mengalami tekanan serta mikro kerusakan yang merupakan bagian normal dari proses adaptasi. Dan pada fase pemulihan inilah, tubuh bekerja memperbaiki jaringan yang rusak, mengisi kembali cadangan energi, serta membangun kekuatan dan daya tahan yang lebih baik. Dan perlu harus diketahui pencinta Suara Sunari, berolahraga yang terlalu sering tanpa memberikan jeda bagi tubuh untuk melakukan recovery itu juga berbahaya. Jadi kita tidak akan mendapatkan apa manfaat dari olahraga tersebut. Dan memang banyak orang memiliki cara masing-masing untuk memulihkan tubuh. Ada yang langsung berendam air dingin, ada yang melakukan pijat olahraga, ada yang melakukan peregangan, ada juga yang melakukan healing dengan bersantai sambil duduk di kafe dengan pakaian olahraga yang masih basah oleh keringat. Dan hal ini pencinta Suara Sunari menjadi pertanyaan. Yang mana ya kira-kira yang mendukung perbaikan tubuh dan yang mana yang seharusnya dilupakan atau di skip atau tidak dilakukan. Nah, itulah yang akan coba dibahas untuk pencinta Suara Sunari. Recovery seperti apa yang harus dilakukan dan recovery seperti apa yang menjadi kebiasaan yang ternyata itu harus kita tinggalkan. Simak informasinya hanya di Intip Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, untuk pemulihan setelah olahraga, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada yang melakukan mandi air dingin ya, dan krioterapi. Fenomena mandi air dingin bahkan berendam di air es pasca latihan intens itu dipercaya dapat mempercepat pemulihan kebugaran. Dan menurut dokter pencinta Suara Sunari, praktek pengkondisian suhu ini secara umum tidak dilarang untuk dilakukan. Namun, tetap utamakan fase pendinginan otot terlebih dahulu atau cooling down ya, di luar dari berendam. Yaitu melakukan gerakan peregangan pasca latihan secara disiplin. Dan mandi di pancuran air dingin itu mungkin tidak berbahaya ya, tetapi jangan langsung mengguyur ke kepala ya, asalkan ya. Dan yang pasti adalah harus tetap disiplin melakukan peregangan dulu, pendinginan otot dulu, stretching dan yang lainnya agar tubuh tidak menjadi kaku. Metode pendinginan ekstrim seperti krioterapi ini dapat digunakan pada kasus terjadinya cedera tertentu. Dan metode ini berguna pada 48 jam pertama. Untuk apa? Untuk menekan pembengkakan awal. Siapa tahu ada pendarahan di dalam otot ya, yang itu bagus ya, kita kompres dengan ice untuk menghentikan pendarahan atau untuk mencegah pembengkakan yang lebih besar ya. Kalau misalkan kita mengalami cedera, tubuh sebenarnya membutuhkan peradangan untuk pulih. Jadi membiarkan tubuh untuk membetulkan ya tubuhnya sendiri itu merupakan langkah yang bagus, dan dibantu dengan langkah P3K pertamanya adalah dengan melakukan pendinginan seperti tadi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Informasi dan Tips kembali ya. Sesi kedua kali ini Pencinta Suara Sunari kembali akan kita bicarakan, kembali akan diinformasikan ya, bukan dibicarakan. Kalau bicarakan berarti berdua nih. Kalau diinformasikan ya bisa satu sebagai pembicara, bisa satu sebagai pendengar, seperti itu. Benar gak sih? Hah? Benar ya? Oke. Dan kembali ke informasi kita tentang mana yang lebih efektif ya untuk melakukan pemulihan otot selesai dengan aktivitas. Kalau tadi sudah ada mandi pakai air dingin atau dengan krioterapi, kemudian akan ada efektivitas yaitu dari kacamata ilmu kedokteran olahraga, pencinta Suara Sunari, pijat olahraga hanya merespon gejala, bukan mencegah kemungkinan terjadinya robekan ligamen pada sesi latihan ya. Dan fisioterapi jauh lebih disarankan secara medis karena pakar akan memberikan program latihan inti yang bertugas untuk memperkuat area tubuh yang lemah agar tidak mudah cedera lagi. Ini untuk mereka yang memiliki resiko ya, yang mengalami atau yang memiliki resiko sudah mengalami cedera, pencinta Suara Sunari. Jadi penting ya pijat olahraga untuk relaksasi otot dan meredakan otot yang sakit serta yang kaku. Namun fisioterapi ini fungsinya adalah untuk memberikan kemampuan otot pemulihan ya, dengan program latihan yang diberikan, terus juga untuk memperkuat bagian yang biasanya mudah cedera. Sehingga kedepannya aktivitas olahraga yang kita lakukan, pencinta Suara Sunari, itu tidak menjadi, kalaupun cedera tidak parah, lebih cepat sembuh ya, lebih cepat tertangani, cepat membaik, dan juga pencinta Suara Sunari agar gerakan yang kita lakukan kedepannya itu lebih tepat sesuai dengan fungsi dan kemampuan ototnya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis, sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Pendinginan lain yang biasa juga dilakukan oleh beberapa orang adalah nongkrong usai berolahraga. Ya, duduk bersantai di kafe pasca olahraga sudah menjadi kebiasaan banyak orang, ya. Apalagi sekarang sarana olahraga atau lapangan olahraga permainan terutama itu biasanya berdampingan, ya, dengan kafe, dengan tempat makan atau yang lainnya. Dan terkait dampaknya pada kualitas pemulihan persendian dan juga otot, itu sepenuhnya dikembalikan pada prioritas, ya. Jadi prioritas pembentukan fisik dari masing-masing orang. Tujuannya apa nih olahraga? Kalau tujuan utama olahraga adalah untuk bersosialisasi atau berkumpul bersama teman-teman, maka ngapa tidak, lakukan saja. Tapi jika tujuan olahraga adalah menurunkan berat badan, ya tentu saja harus dijaga asupannya selesai berolahraga. Jangan langsung yang berkalori tinggi, berlemak, dan bergula. Ya kan, seringkali kan seperti itu. Nongkrong di kafe, minumannya yang manis, terus juga makanannya atau snacknya juga yang manis. Nah, hal ini tentu akan bertolak belakang dengan keinginan kita untuk mendapatkan tujuan dari olahraga. Jadi nongkrong di kafe bisa jadi salah satu pendinginan, tidak masalah, ya, pencinta Suara Sunari. Jadi silakan saja dilakukan, ya, tentu kembali lagi pada masing-masing individu.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari, informasi valuta asing hari ini Jumat 5 Juni 2026. 1 dolar Amerika 18.020 rupiah, 1 dolar Singapura 14.064 rupiah, 1 dolar Australia 12.915 rupiah, 1 pound sterling 24.252 rupiah, 1 euro 20.934 rupiah, dan 1 yen 112 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 5 Juni 2026.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, sudah dihadirkan lagu dan juga informasi di program informasi dan tips di edisi kita hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan nantikan program selanjutnya Sweet Memories yang akan hadir di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti, tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care, sweet memory, suara sumeri.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

99.4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat ya untuk sore hari ini dalam Country Special. 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Anda bisa tensi melalui via Facebook Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp di 087 773 331 894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari On The Road Again. Ya, sudah diruntuk Anda satu lagu country legendaris yang ditulis dan juga dinyanyikan oleh Willie Nelson. Dirilis pada tahun 1980 ya, lagu ini menjadi hit besar global, memenangkan Grammy Award untuk lagu country terbaik serta menjadi lagu kebangsaan yang ikonik tentang kebebasan dan kehidupan tur para musisi. Ya, lagu ini ditulis secara spontan oleh Nelson di atas kantong muntah pesawat saat ia melakukan penerbangan bersama dengan sutradara dan produser film Honey Shackel Rose. Nah, lagu ini diciptakan khusus sebagai lagu tema utama atau soundtrack ya untuk film tahun 1980 yang berjudul Honey Shackel Rose, di mana Nelson itu juga menjadi pemeran utamanya. Adapun makna lagu ini menggambarkan kehidupan nomaden para musisi yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain bersama sahabat, membuat musik dan menikmati kebebasan di bawah langit terbuka. Ya, lagu ini mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu country Billboard dan masuk dalam 20 besar Billboard Hot 100. Oke, semangat juga untuk yang sibuk oleh rangkaian aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi ngedewi juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Country Special seperti biasa akan tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Country Special, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih dalam country special. 35 menit ya, kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini. Yang pasti masih bareng May Disney hingga jam 5 sore nanti. Pantan, satu lagu hit dari grup musik country Amerika Little Big Town yang dirilis pada bulan April tahun 2012 ya, di mana lagu ini menjadi single nomor 1 pertama mereka di tengah lagu Billboard Hot Country Song dan memenangkan Grammy Award 2013 untuk penampilan duo atau grup country terbaik. Bercerita tentang pesta musim panas yang santai dan riang di atas perahu pantan. Dan lagu ini identik ya dengan suasana liburan yang rileks, berjemur dan juga bersenang-senang tanpa memikirkan olahraga air yang berat. Ya, sebagai single utama dari album kelima mereka, Tornado, lagu ini disertifikasi double platinum. Ya, grup Little Big Town terbentuk pada tahun 1998 di Nashville, Tennessee, di mana grup ini terdiri dari 4 anggota vokal, Karen Fairchild, Kimberly Slapman, ada Philip Sweet, dan ada Jimmy Washbrook. Ya, sudah kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk suasana sore hari ini.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sonari.

asal Amerika yang dibentuk di Nashville, Tennessee, terkenal dengan gaya eksentrik dan energik panggung yang luar biasa. Mereka mendoprak pakem musik country tradisional dengan memadukan juga unsur rock dan hip hop di dalamnya ya. Ya, Kenny William Kenny Albin, vokalis, gitaris dan penulis lagu yang dikenal dengan gaya busana yang teatrikal. Kemudian ada John Reeds, vokalis, pemain gitar dan penulis lagu. Sebelum membentuk Big and Reeds, ia adalah mantan anggota dan pemain bass grup country populer Lone Star ya. Oke, pecinta suara sendiri, tepat di jam 4 sore saat ini yang pasti masih bareng May di sini untuk country special hingga jam 5 sore. Masih ada waktu untuk atensi ke Facebook dan WhatsApp ya di 087773331.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari Pecinta Suara Sumiari. Semangat kembali untuk sore hari ini, tentunya masih dalam country special. Satu nomor bertajuk One More Day. Ini adalah satu lagu paling ikonik dari grup musik country Amerika Diamond You yang dirilis pada Oktober 2000 ya, dan ditulis oleh Bobby, Tom Berlin, dan Stephen Dale Jones. Lagu ini menjadi hit besar yang menduduki peringkat 1 di tengah lagu Billboard Hot Country Song. Iya, pecinta suara sendiri, tentunya lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bermimpi ya, mendapatkan satu hari lagi bersama orang yang dicintainya. Ia tidak meminta uang ataupun kemewahan, melainkan hanya ingin waktu melambat, mematikan ponsel, dan juga menghabiskan setiap detiknya untuk mengungkapkan rasa cinta. Ya, lagu ini menjadi sangat populer ya, dan syarat sekali dengan makna emosional setelah kematian tragis pembalap NASCAR Dale Earnhardt dan tragedi 11 September di mana lagu ini sering diputar sebagai bentuk penghormatan. Ya, lagu ini merupakan judul utama dari album ke-6 mereka One More Day yang dirilis pada tahun 2001, dan lagu ini hanya sukses di tangga lagu country tetapi juga menjadi hit pop kecil yang masuk ke chart Billboard Hot 100. Okay, yang senang dengan singlenya mudah-mudahan bisa terhibur juga ya untuk rangkaian aktivitas Anda. Selamat sore semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi dewe, tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Mr. Adidol, selamat sore, sedate si sore hari ini dalam country special ya. Semangat juga me ucapkan untuk Pak Wayan Tirtayasa di Buana Raya sana, sudah mengudara singlenya ya. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Beatles on the Stone. Ya, sudah diletakkan dari miliknya Jason Aldean. Belumnya sudah tidak asing lagi dengan sosok penyanyi yang satu ini. Lahir dengan nama asli Jason Aldean Williams, salah satu superstar dan ikon musik country rock terbesar asal Amerika Serikat ya. Nah, dikenal dengan perpaduan khas musik country dan juga gitar rock selatan atau southern rock. Penyanyi kelahiran tahun 1977 ini telah mencetak puluhan single nomor 1 dan menjual jutaan album di seluruh dunia. Kelahiran 28 Februari tepatnya ya di tahun 1977, asal dari Georgia, Amerika Serikat. Mulai tampil di usia 14 tahun dan membangun karirnya dari klub-klub malam sebelum merilis album debut self-titled-nya pada tahun 2005 yang langsung bersertifikat platinum. Oke, luar biasa ya. Dan Jason Aldean memiliki lebih dari 30 single yang mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu country dan telah mengumpulkan hampir 20 miliar streaming. Dikenal dengan ciri khas vokal serak dan lagu-lagu bertema kehidupan pedesaan, patah hati, dan kebanggaan selatan. Iya, Jason Aldean meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk juga gelar Entertainer of the Year dari Academy of Country Music, ACM, dan telah merilis juga banyak album suksesnya, termasuk rilisan singlenya yang bertajuk Songs About Us. Oke, semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda semua dalam suasana country special. Masih cukup panjang kebersamaan kita ya. Panjang ya? Ya, kurang lebih 15 menit lagi ya. Oke, semangat semuanya dalam country special, masih bareng Mei di sini.

89.4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, sampai di sini menuntaskan Country Special. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir. Tetap di 89.4 FM Suara Sineri.

89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri, kembali dari lantai 2 kawasan Nuskratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore Pecinta Suara Suneri, semangat kembali dengan sedetan sengsengal disco dan reggae sore jelang malam hari ini ya, sampai tuntas jam 7 malam dalam Sweet Sunset bareng Mei Antari di sini dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Oke, untuk kalian yang atensi langsung ke via WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya, untuk follow IG Radio Suara Suneri. Menyimak streaming bisa melalui radio.com. Momedia.id/Suara Suneri via Facebook Suara Suneri.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari Single Disco masih hadir untuk Anda dalam Sweet Sunset. Informasi olahraga pertama sesi free practice Moto3 Hungaria 2026 selesai dilangsungkan. David Almansa menjadi pembalap tercepat, sedangkan Veda Ega Pratama harus terima finish terakhir. Ya, pecinta Suara Seniari bertempat di sirkuit Balaton Park pada sore hari ini. Almansa membukukan waktu tercepat 1 menit 46,956 detik, dan penunggang KTM ini mengungguli kompatriotnya yakni Alvaro Carpi dengan selisih 0,107 detik. David Munoz harus puas menyelesaikan latihan bebas pertama ini di peringkat ketiga setelah berada di posisi terdepan di sebagian besar sesi. Sementara itu Veda Ega mengalami kesulitan sejak awal. Dan pecinta Suara Seniari Almansa merebut urutan terdepan dari Munoz pada 6 menit terakhir sebelum menjaga posisinya sampai FP1 Moto3 Hungaria 2026 selesai. Veda Ega juga justru melorot dari peringkat 18, 22, 25 sebelum berakhir di urutan 26 alias paling belakang. Ya, Veda Ega yang menunggangi Honda berjarak 2,2 detik dari Almansa. Dan pemimpin sementara klasemen Moto3 Maximo Qualis menempati peringkat ke-8 di belakang Edi Osia 7, Adrian Fernandez 6, Joel Kelso 5, dan Ruchi Modli di posisi 4.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Iya, yeah, di 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari Let's Stick Together. Sudah hadir untuk Anda sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-36. Ya, lepas dari jam 5 sore saat ini. Masih bareng main di sini untuk Sweet Sunset dengan single disco dan reggae. Ya. Nanti akan menyusul di jam 6 sampai jam 7 dan tentunya rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat! Buat yang lagi underway juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda yang masih sibuk beraktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Pecinta Suara Sinari, Raymond Indra dan Nicolaus Jokoin, senang sekali ya bisa kembali menang di Indonesia Open 2026. Mereka menyebut capaiannya ini luar biasa. Pasangan Raymond dan Jokoin memastikan tiket ke semifinal Indonesia Open. Kemenangan ini mereka peroleh usai menaklukkan unggulan ke-8 dari Jepang Takuro, Hoki dan Yugo Kobayashi dalam laga perempat final Indonesia Open di Istora GBK pada hari ini. Dan mereka menang atas Hoki Kobayashi dalam duel 3 game dengan skor 16-21, 24-22 dan 21-18. Ya, pecinta Suara Sinari, Raymond dan Jokoin masih menunggu lawan di babak selanjutnya antara Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Palevi Stefani atau dengan Cheng Boyang dan Liu Yi dari China. Dan jika melawan Sabar dan Reza, maka ganda putra Indonesia dipastikan mengamankan satu tempat di final turnamen Super 1000 Indonesia Open untuk tahun ini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari, lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset ya, yang pasti masih bareng Mei di sini. Ingat tuntas jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Dan kali ini single-single reggae hadir, sudah dibuka oleh Bob Marley ya, sampai jam 7 malam nanti. Semangat juga yang mengucapkan untuk yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Jimmy Flip ya, How the Road to Travel sudah hadir untuk Anda ya. Sudah mampu kita melangkah di menit ke-23 lepas dari jam 6 sore untuk Sweet Sunset masih bareng May di sini. Mohon maaf ya untuk berita olahraga sedikit tidak bisa hadir nih untuk saat ini. Kami mengalami sedikit trouble pada jaringan internet ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda.

89.4 FM Suara Sunyari, May tuntaskan sampai Disney Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, dan pastikan tetap setia hanya di 89.4 FM Suara.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Entertainment Music, suara Sunary.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: 1, follow me.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: time.
1: True Rock and Roll.
2: Two.

89.4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri, semangatkan kembali suasana pagi hari Anda ya. Untuk edisi hari ini Sabtu di lembaran ke-6 bulan Juni 2026 dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Silakan juga atensi melalui via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087 773 331 8964.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Dari 36 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Semangat semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas smart gawe semua ya. Yang lagi undewi hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang menikmati weekend, okay. Selamat berkumpul bareng keluarga tercinta. Happy weekend, semoga menyenangkan semuanya. Udah atensi, terima kasih buat Mati Karus di seputaran Ulun Sui sana ya. Sudah mengalun singlenya. Okay, lanjut juga. Pagi hari ini hadir Dharma Giri Gianyar, Pak Ketediatnya di sana. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Kemudian pagi saya ucapkan untuk Pak Oko di seputaran Trengguli ya. Single siapa ini? Segera mengudara singlenya, ditunggu aja. Oke. Lanjut, di belakang Pak Oko ada siapa? Ada Pak Gus Jaya. Selamat pagi Pak Gus Jaya, semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas di batuan sana ya. Kemudian Pak Kadek Randy di seputaran Denpasar, siap, sudah ready singlenya. Oke, ada Bu Jero Koming juga, ada Uma yang absen pagi hari ini. Kalau gitu kita simak dulu yang satu ini, masih ada waktu untuk atensi ya. Melalui Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda dalam Rock and Breakfast.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih lanjut ya kebersamaan kita dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Bohemia Rhapsody yang sudah hadir udah request juga selamat pagi, mudah-mudahan tambah semangat untuk aktivitas Anda ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana akhirnya membeberkan kronologi serangan hewan pada warga Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melayu. Korban diketahui datang ke Faskes dengan keluhan takut dengan air dan angin serta menderita sesak nafas. Di sisi lain, keluarga terdekat dari korban juga sudah diberikan penanganan atau layanan VAR untuk manusia. Namun demikian, Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana mengingatkan kepada masyarakat bahwa kasus suspek rabies yang dialami oleh warga Melayu tersebut menjadi pengalaman berharga. Masyarakat diminta tidak abai atau meremehkan kasus serangan HPR sekecil apapun. Ketika diserang HPR, jangan hanya didiamkan begitu saja, namun dilaporkan dan dibawa ke Faskes terdekat untuk menerima penanganan medis guna meminimalisir risiko terburuk. Sementara itu, data dari Dinas Kesos Jembrana tercatat ada sekitar 500 kasus gigitan HPR pada manusia dalam sebulan. Artinya, ada 3 hingga 4.000 gigitan hewan pada manusia dalam setahun. Kemudian untuk penggunaan vaksin anti rabies atau VAR pada manusia tercatat mencapai 1.500 hingga 1.700 dosis dalam sebulan. Dan hal tersebut dijelaskan oleh Kadis Kesehatan dan Sosial Jembrana Dr. I. Gusti Bagus Ketut Oko Parwates saat dikonfirmasi pada hari Jumat kemarin. Dan dia melanjutkan, pasien suspek rabies tersebut dirujuk ke RSU Negara pada 23 Mei 2026 lalu sekitar pukul 18.42 WITA. Nah, saat itu kondisi pasien sudah memberontak saat diberikan air minum dan oksigen. Setelah itu pasien dipindahkan ke ruang perawatan. Namun demikian, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari pada 24 Mei 2026 lalu, pasien kembali mengeluh, gelisah dan terus mengeluarkan air liur. Hingga akhirnya pukul 03.46 WITA, korban berusia 38 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia. Petugas medis datang ke rumahnya dan ternyata setelah kejadian kucing liar yang menyerang korban telah dieksekusi dan tidak dilaporkan. Sehingga tidak bisa dilakukan uji sampel terhadap hewan yang menyerang ke laboratorium untuk membuktikan bahwa hewan yang menyerang positif ataupun negatif rabies. Dan dengan kasus ini, menurutnya pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk lintas instansi untuk memperkuat komunikasi, pencegahan serta penanganan kasus di lapangan. Dan sosialisasi ke masyarakat terhadap bahaya rabies sangat penting dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.